0: This place is
1: Akhanang FM 90.0 FM.
2: Good morning, Mematau.
3: Mora.
2: 90.0. Mematau ke kopong ka monyetla ke se ditang le teboho modimo ntate modimo mora modimo ya Allah. Ka bone bo phelo le pholo tsa santsang ka dibile tsone le ba ho finyana le pelo yaka.
3: Amen.
2: Le go modimo ke a leboga. Ka tlhabo entle ya letsatsi. Ke be ke lebogele bophelo ba santse nang ka dimile bone Mematau. Beke ya ka ke fa 9 out of 10 Mematau na le ntho ke le e bileng ya ntshitisa mo tsamaong ya matsatsi. Ba fela ke leboga bophelo. Se se tona ke bophelo Mematau. Be ke dumedise le Mema ka lanko ka molaetsa wa letsatsi. Ha re lo tswala sa bobedi.

baja something e jom ga yang energy, baja something e jom yang siap, maka waste ga ren, okay. Ha! Emanyan, rejay wana kubil. Not know.

awuna mali awuna gara awuna dlahla awuna lifa uthi usomodla ngani eyi sekaveli leli.